Aonzi tonga soe kwa singa entre voisins penze munga sina ndoni baloko na ndoni uta ti munga mbila munga mbi penze ni baloko ndoni uta aonzi tonga soe so wa Afrika kota singila la kuna mbage tia la tenso la sort de fin de kiloka ti sir na ti menga pale so ba ikir na ti mozoko o mozoko ni eka eka tonsu isina kanton bonga gomba ya kandi ya weso iwa randu roa sango kujo nyande na natan de San Stefani ngombe awe kwa diso pika ngopata rande na idiani sambo na agene soa kegande ndal tiende apre tida fonde kiloka.

0: anga tonga so voilà mangani aling bawa idali sambo hasi na gane chilo tonga so na tida nina yawe na yati kapati pika ngapa tarati ndapre tida fond de keluka idali zi barala mingi la so so la kete tentia na gane chala
1: ibarala Elvire Kentombi ibaranga wabi Afrika kwe la so ki sarte na ndo chen pak te tachonia sango na lekengonga na batango isa iona tena espace civique la kwe na ndo kwa sa ki nagbechile tapepe conciliation ressource
0: nitala sa kusela njoni
1: singila mingi.

Arazo sutu si ama rajon de kilu kambagi nambagi. Ati penzing bunga uta educhande munga bala konato. Bunga sui guande itinimando wa sango. Ensuite na peko nisa karaoke. Na peko karaoke ande ayo mandako. Na peko ti mandako ni akeduchande kuta sango si ngengile kuta sango ni agakanga yanga.

Mazekede Angela Venedia la songo kwa chandongo lotosunjuni matanga